berkarya tanpa batas. Nah, ayo orang mah berkarya tanpa batas karena bekerja menghasilkan uang. Namun sengit mah bekerja menghasilkan karya heula, menghasilkan uang.

Beri kehidupan bagi orang-orang teuing baturuan. Udah ikhwi jeung tongka bawaku arus gaya Maria ngeluh ngedon ini terpuruk. Jadi enjoy aja temani orang saluran guys berusaha hasil nomor.

waktu terus berjalan merubah kisah kehidupan. Begitu banyak kegagalan yang selalu ingin kulakukan. Kegagalan yang tak pasti membuat hati tak mengerti. Hidup ini penuh misteri. Jangan kau bersedih dan jangan kau menangis. Biarkan semua ini hadapi dengan pasti.